0: de Savage, al que ama. Bukan Sambaji itu,
1: pernahkah aku songku?
0: Satu jam.
1: Pernah tuku apa
0: ingin dunia.